ndarason krenoi mita piskun uskun nutta o harami krentoso assalamu alaikum uso tusuro uso lautadan andia krentro paras pellande paras kramandia kurman pleyande kijikija dro kramandia andia soduna ku lamis kentao september e kaunzo pindin loko dion sa duindin pindin loko arakan kuoksu kalkalzina kentao review sanie kaunzo mien loko yakin sa du fallin yardion video luko uskun hijira alayhi salatu wa salam men hormatu mando kwe abu mustafa oroko engineer mustafa mohammed mustafa in da jahara mikranto so andia gayo kamande andia rupsuna felande nandiro fule andia kurman paras kramande kajikija kuru hawara nandiro kudiendro taji buro haulan paras kram wachure nandiro ishin kurman sa araku reta setia nandiro kala haurai ishin kuru adema sa tulur kakal setia nandiro haura die kaminzu isha sa tulur reta setia nandiro praskram kutum gulie ishin sa usku setia haura larda forisa die isha kuru adema sa usku reta praskram taman karya kasuye nandia ishin daji kausro praskram diro sramu gaino rami krentuso dajin nandiro fule fali ikien gau fule dien daji paraskram kwa chire mgozu kwa jin.

harami kirin tun so girma lotin da sa tulur raita kalkal radion dara son kirinu yi mita fiskun uskun no da uwa wutu nonuwa ya loktu adaga kallin nandiro paraskaram kutum gulle ishin

dedin nandodai taman kanda fetir ya taman doi gas ya taman doi shi gas dobri de tie kejilan shat ladinda nandero kudia kurman diol telefoni furumya nandie gau andero taman awagade sadwe kaudro fleyar krono.

0: Aku tak gerak dengan. Ada awak tu wujud atau pular atau kerja ada. Dora ta ada da
1: zabar jinde
0: zabar jinde ba masa yo atishi dai wa yo fero mana ina ye do chisku no ano gela ba masa ya palmata nya sumo kodna
1: kalan sumo
0: kalan sumo no to palma kai kanuri palma kalan mumu ne ngila na diras ko nyera a lenye to sulok to gana lalan wolten dai wolti afras kram da goye koyen

0: Rosi asai di kamu yang raksa sedih mbak kadang bi tenggar za sorodun sotulu ya kamu yang raksa gaga asi asai di sedih mbak.
1: Ya kerma ro kazi do ni wajin kamu aman zaman serong gawa nak kinta timba tindu kerma kazi shuma ada ba kozina la kwa miya imbi.
0: Ah ada madu wajin kwa son.